Merci la fille que t'as dit l'osote si malana et l'imbissu crojit la oué radio diffusion nationale tchadienne d'Okagloa se kad momo amade ceci que ta sarambangi konon mangi soke t'as dit l'osote ngan goudoti kujogi de kogi. Bula indo riwa vai indo kujogi de meheko ke yana baram ke riwa vai na utu kembal kutub jo kujokal ke mehe doatirin mamdaya kadesi taji losolte bola. Mama desi pa ugote mbiri esi tola mamte daya kadesi mbangi songan ke doati kusoma na bisit na jike dobe te go na jike dobe te tam tol tam dirim bangi mingan gimi doatu bai bai ya kadem ramade si guto. Yukundum kedaka kadesi ya weye nini jo adisawe koyang kreyo ni ke Nine ke Asrama Ji Emmanuel Obaiton, régisseur d'antenne by Fatime Malato. Micro Lionel Nomengar Marsipak, Taklagir, Jawine Kumjiketi, Amra Lafiangek Bekambag, Tajilo Sol Tubola.

Envoyé radio diffusion nationale tchadienne de Kakulwa CKD, mon ambition n'a dit que d'obéir à Mbangu Boisongan que d'autres écoutent ça. Voilà, n'a dit que d'obéir à Nika Takagado, Tadji, le solte, Bolanto. Berk m'a dit que Kade a au corrosé sinko ce que tu as là. Bye, n'a dit que Takagado, que Tadji, le solte, Bolaninto. Igon ang yendaran da gitu ada tagun dotu ni indolenji ni bai kembe ni indan di dot na Dallas adi gon ang ke Etats Unis d'Amerik tita ni nena na emeter ini kon na to pateng ba inana renji to kumlo ke chatla inji ni ngan be gita ke be bo gita ge awon na jiku do be te kari ade nge ku kujila tiko ya wona ma wo radio diffusion nationale tchadien ngini Nun dobu kengal dorita daun tapa indan jadi doa tu ko. Ada kita kum degun dulu gitu, deka asko gigi jongga le. Baik doa kos naga giden bu, saya tak kadu telne adendu yang na barna emeter Tony. Ada emeter Tony tapa indan di doa tu ke tanah serak ngangga ini danai wondo kurt. Ni baik jadi kadu, aji ko saw doa yang ni. Berke kada awal kos gitu, do naya kaj naya ni emision ag, akhir najik do biete kia kenam bi kos gitu kada, on ke dandok doy kada lo soli akhir dandoni kieba atau danur ni kengja kau biete, adi chantier, kini muroi ni soso, ni kengja kau biko adron, ta kada yang kuntu atono, yang ni emetern tu ni ato, kada arah kos kecat tegla malang. Ada kita komunikasi sekretar jeneral kia minister ya komunikasyon. Oh baik tuan ni ke direktur jeneral ya nama aku. Yang ni gagara dok lagu kendeng-deng. Inodu tu malang tanena kada wajinnya kendaga. Yang ni ye meter kun tu mandang ni adi. Kan tayiri ke jimadum. Baik-baik kodin bernaja jiku jila no nana telur ye doa tu menambisit. Abar nai comité ya coordination interagence du cadre consolidé ya programme élargi ya vaccination ta ni ba abar ni ndandi dot nai gavi 6 ni nana ndagir la rion yon ko konjo ni taba la rion to ni bolando mercredi ni il rion ko konjo ade ndane la rion ni ba ikem ministère de commandant adi ministère koniane klak so doronga yekos gumalang gir jinte ni taba larion toni inoni ke ministère koniane klak so doronga yekos gu ni koninda kumun gonta di ni ke docteur Abdelmajid Abdel Rahim larion kontoni Inona gitu apa? Ingat kena wasin kiri kelak doa kena bandingai partner tekni kakek finansial tekni. Inodo tu, ba yang kono dan negir lari yang kono mandang ni riwa. Kini to balkon jinji kami to tembong kade awat. Balke dubjo ku kutumuta doa tni ba. Asan tarob kade yang ni narke kade wasin kiri. Kelaya vaksinasyon ni taba narno ni nana ikade awo na dotu ke narni ay baywa. Ade ni ke ne korome rozin tani na ikonbir na jijina awo tu kumtu. Basaga ke mandaga. Ade basaga ke mandagun to. Ni ba dodo as yang ke bu sok kutume dot no kari. Ada yang londo yang ke deng-deng gitu. Abar nai santer ni ba as yang ke giru soso no kari no londo yang ke deng-deng. Ni ni na bu sendek yang gir. Adi yang girun bu sendek ni ba yang ni rak la dohor tu ni hor kurana bar nai elektrisite batima. Ake inge gini ke ngania girke kadur ne kubukro dendul tu. Ake hor ke togun atau ikumbang
na barna énergie solaire ko krangue aurona tbay ni ba pasak kumande gunto ingani andon to ni nando hota na anta ade nine doron ile ade tel kumetade adendeta ni ba adendiya na barna attestation ni ma buto buku ta tol tando nya ba te ne kad ni adi raro ni mutade tento krang bai to ba ya ku kad ni nko ndur ne doro de tu ni ya ra klada bar ne kit ni ba ya i fonap ba jeri ko ke ade i fon national d'appui à la formation professionnelle ta ba ni nko nto ne na adun rode ta kade ke basage ke mandagunto wonge kana wasan kil kala ko dog ni partenaire technique ke financier ni dina adun do ta kade basage ke mandagin gan ne yan don to bai to do de gno wasan sai ake kan na ga gidin bon to ni gi ge ba i fona po bai to ngi kana wasan kil kala ko do na ji ke kran ke kad munam bisiti la bai gege ke dokla ya fonapte dan basa ke kemande gene dodi ibu so ku kutme hento dan ana gege ne awon ke nyani proje ke kemaji ni yak numiara na an dan madegete kade yak numiara edni maji ngai man ga madege dire dodi asnya ke kutmino ba na na nosin kilo yani proje de nganto nike noji mari ngaradum romarik ni nai kodmber najiji na wat kumte ta nike mine sirne yan klak sodo yani lonji jig ni adi aménagement du territoire de l'urbanisme et de l'habitat di mahamat asilek alata ada ni ni ni na wote tag be wai kambe ku mongote ada war kumbang sai rane kla ada kumbang no warni taba go naji ta gek ni ni ni delegue raron citi premier magistrat ke gerngra lok gerate ada delegue general ya gog ka de province ke gerato yani commandement ke klara de gendeng deng na bandene autorité administrative ake ngegni ngarbeg o baito ngegni ke girjin to ko adi ke kem ministerien gitu ne aran kele dam ke gera to ko mandang ni ne na indagir larion ba larion to ni ke inajiri ko mandang ne na ik torn ke kade abokon tok do dot niwa ni taba adnan girin yani donang ni ke ya gog ni bas kadu nan girin kutun o krang bai to ba ya kenda kum go te ke ngangga o ya kra ye ke kenam bi sit la ai no bai ni torn ge ke nge ke kok kem ministerian te ge angan ni taba ni no gi ge ka de na na gi ge ba ka de kinjin klo mur mud te ba ki na li na ji ge malang ni ba ka di ta ku na te no na de ni en bar ji nam bi ji te ta ba i mahamat umar mursal ba ko ndir na jin bar ji ina bi ji te ni na ji ke to be te ke ta tol ta te ba ja jori na ji ya bas ya mand ge ke basa ge ke bal ni ngurongan ge bai dodara ye kada utumba ba ya da barnde nai miner gini ni taba najuk dodot ke kenda kum godot ke ganga maji kuju danga itig ni ba moda citik atla na sai ade yanonda kada gegni ke sodo administration pénitentiaire ni bai geri kadin digi koto nena aran ndan kumdugo gek kukuju dangai gitu gegni
mandiga ake basa gani ngurungan gu konto ni angan yando ba yando na ingan to ni ara kadu andan ne kumdu go nga gani ngurungan gun to tu ni ba de ni miner ni dun sen kem dunia yentu bare ger lo kende kumi gonte nga alba de kinya dun bai ni ba majinga ni kadu ya kende kum go tu Guru tu kadu majita. Nino nangge ke sodo administrasion penitensier ni ngene yando adi kundoi bola wa kem lo ya kesa ke lo kesa ya ke bona barne hotel de la miche ke kembe ke njamena tla ni adma desi tak ga do ni taba minister kumbanga adi minister ya justice o yani ko ro ya de nduro nge gna wasin kir kala ko adi unicef ta ni na adan ro de ta ka din da ne gir yando nto ba yando ko tam ya administrateur ake agent d'administration pénitentiaire ni tam ye kadra ne kla ba kla ku ru ta ta ko kin da ne kum du go ngan git ni maji ba ngan ge ke ta nasra kan ganga ba le mineur en conflit avec la loi wala am dar singai kadwo yin aji ke dobete tajiro solto bola ke tasara ge kundum kan daga kadsia wo igbani ni jo adi sawe ko yang kreo ni ne ke asrama ji Emmanuel micro ngete de kadsi bay Lionel nomen garad mam ji sesi ja jay kum ji ke te bay mbiri si ne ramam te de kadsi